Oui, mesdames et messieurs, chers amis de la radio Mère, la voix de l'Audi, bonjour. Il est 8h39 minutes depuis 5h temps universel. Appelez-moi Tanko Muniro, l'antivirus, l'homme qui sait faire et défaire. Et tout à l'heure, vous allez devoir suivre cet avis de décès en langue locale à nouveau. Moi, bani bieso, yeshi mnyani radio, la voix de l'Audi, tifon kakunkunyo kefimon kuyani meti abelna. Et fait griffin nous sanga anini sanga mbé onu fa soni anwa anyama tanko munyiro iribara et gandin teke sanga hani buso kera yitu ko fa et toko ka efa shela barbe famam ifte manya momoti ye manya feme yashi mama ibrahim ye kondia aophobia we o manya yashi mama nana ye gobia kojo jamja be o nzarafe kojo aofo be o momoti yani kojo aofo bara aofo bie nandoma ni ngisa yamo yegoro bie nana kwamka eti dirateur epp pong ako koku ni yegoro bie ako yombo bokekun kutika kelfomu obendenu nzara fele yetana fo ako ni san ban biaso be momoti nzara bara ni biaso tafon bebo Ghana ni bebo Cote d'Ivoire bebo Togo fe bo enzara kunu fesku bati mundu na ufa radio ni la voix de l'Oti na fa bo yakan kun shela bari ke goro bia na biaso yeshi yenwe nana ako nana ako beti yefeme enga momoti de femele me fa fe kura fa shengu anuma moneni kongwen ke fi bruni kun sanga ni meti abana ni je sanga ke fi bruni kun ni meti abana ni je sanga yashi na fo abamo kweni zo ye nu dunya kwa kada numa de kena nzara fe mbatrium de docteur nuanga espérance ye shi la barne subu ne fama tana fo mke kunku bebu manya e ya fo bie na rika a fo bie unu jama kare ye nzara fe me yashi alagi na mjama tabiza ka unu jama kare ye nzara mem yashi e nu kom ni mani unu jama kare yashi jababu nyanya meka be jababu na nyanya meka unu tana fo mkare jango kofi Ako Mustafa Komke Komna Yeshi Jamja Amadu ni Amadu Koshika Alaji Amadu Alaji Amadu Manya Unu Jamakare Sule Sheka ni Sheka Kojo Dokuru na Kom Bako Musa Bukari Kanda Anke Kuna Umanya Yenge Sfa Inshalabana Famam Kaye Feme Mamoti Feme Yetana Fue Nabiya So Nana Ako Inu Dunya Kpaki Anuma Kongwe Sanga Fanyela baru nefama ya tanafo mke kukwenga aluko fi be usadori. Shingare be usadori tieba. Lambani be ukumanguka. Baba kukuka be unyangbandi. Baba kukuka be unyangbandi le. Buroma be unyangbandi. Todani be uo bolare. Koshi kwam be ukwani. Yenga lekebo tuyere momotifomle. Ya tanafo enabia so yeshi nana ako inudu nyakwa ki anuma kongwe sanga. Ya yu sutura nyuma ngraman be lena ke fi busanga fa yishi la ban fama yatna fom kenga ajuwa bingoro be ukyarkweni zenabu be ukyarkweni karim be u nabujoku mangsa be u tumpondi ni naya be u njaboni nyangban naya njaboni be u nyangbande naya njaboni be u nyangbande unu jamakare kokuba muhammed be u lala anangi bawa be u famsa kwam yakubu be u ajibo kwami kwamimba be u payo Kojo tarangbe beu adibo yenga krankuni esfani la barne famam ka yegoro bie enabia so nana ako okoranu anma kongwe momoti e nzarafe yenga experience ina fabla mo kweni nzo ene dunya pakere anuma da kena e yemanya feme ni transform kere ne fani shala barne famam krankuna ka krefi bunu ngamanu brebe asuti la barne krefi bunu yawi isutura momoti do inshala barne subu fama amanja ni transform kere mayemam Ajaya kwamna be o kunuyi takani kwolu takani kwolu usunu ngisa kojo pye jabajo langbongo ngisa kojo awfo anka kunu aw kwamna bosu esfa ni la banne fa mankare aw kwamna ka bosu esfa la banne fa mankare kunku baba be o kyar be o kyari kre awfo kan be o tanade kebu omoru kokore be o manke ngbeti kojo be o nyangbande be o galangashi ngbeti kojo galangashi unu jamakere aparaku kwam ni telefon ke bo galangashi fa ni shira barne fa makre kunku able be ti secrétaire nya galangashi koku be o kagiritiari koku koku ka
kokoka salifu be waposu buandi be waposu ataya be o kianfiere ofi be o nagbati lambongo kom be o kwaboka bangya be o nawakasu jabare abonza be waposu saya be o nzarakunu fe fanyisha labar ne fama ke kunku kaya feme enabioso nana ako beti momoti de pen nga ini dunya paki anuma kongwe kefi buni ku nimiti abla nani jesanga nyishi la barne subwe fama yashi kakabu na kakabu be ukumano megida ni tafon kebo wa urkanu jaloka koku be ubudori nabu tiba nga nabu tiba be unzirafen nabu tiba ufobie ini gama kere unzirafen le esfanyi la barne fama kere kunku le mantoma be ugando yashi kosi na u kosi na u sanu barne besobe pangpare be pampare unu jama kare esfanyi shila bane fama mwa ban be so yashim na nim yakra kun be yashie na be so ni nana akọ yanga yiri ni dunya paka anuma kongwe sanga ke fe buni ku oni miti abana ni je e ni dunya pakira e yo sutura nga manu bere ke fe buru pepe pepe pe momoti do yanga e fala ban fama ke kun kun bi an su radio suni dina e ko tieno na e ko yoni sutura ni da ma shi mwa ban be so na yo ma she yashi nana akọ me fa bi sanga yashi nana ko mi fe ko shiang fo mi fe fa sanga telefone nu mi fe me e me do ko tra fin e ko ba ko ya ki mi ku ni ti ni fo mi fe me e to ni to kuruni e to ni to kuruni mo ya ban bi so an wan ya matanku mo ni wu fa na ban fa mama anu fo na da ma shi an ka kun ku na yu ma she